Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

99,8 Pro 2 FM Atom Buah Teman Terbaik. Kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama Adelia yang bakal menemani aktivitas pagi kamu biar tetap fresh dan makin produktif pastinya. Teman Pro 2, dari obrolan seputar sekolah di Bali tadi, Adelia mau ajak kamu, kita geser sedikit nih ke berita lokal yang lagi rame banget diperbincangkan ya di kota Bekasi teman Pro 2. Ini terkait dengan fenomena sosial yang cukup menyita perhatian publik teman Pro 2 ya, dan juga pemerintah daerah setempat ya. Jadi pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi baru-baru ini sempat disambangi oleh perwakilan kelompok LGBT. Nah, yang cukup mengejutkan dalam pertemuan itu, mereka mengklaim kalau jumlah anggotanya di Kota Bekasi saat ini sudah mencapai sekitar 6.000 orang, dan mereka sekarang sudah mulai berani menyampaikan identitas mereka secara terbuka. Meskipun angka ini merupakan klaim sepihak dan belum menjadi data resmi pemerintah Kota Bekasi beserta DPRD, tidak mau tinggal diam dong dan langsung mengambil langkah serius kasus ini. Saat ini Pemkot Bekasi mulai menggencarkan edukasi lewat Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA teman Pro 2. Selain itu, Satpol PP juga diinstruksikan untuk memperketat pengawasan di area-area tertentu seperti apartemen teman Pro 2. Nah, tidak cuma itu juga, Pemkot dan DPRD Kota Bekasi kabarnya juga lagi menyusun regulasi berupa peraturan daerah tentang penanggulangan penyimpangan seksual. Fokus dari perda ini nantinya bakal lebih ke arah edukasi gitu ya, dan juga pembinaan serta rehabilitasi. Jadi anggota DPRD setempat Ibu Chairunnisa juga mengingatkan kalau fenomena ini perlu diwaspadai karena punya korelasi erat dengan peningkatan kasus HIV dan AIDS di Kota Bekasi. Beliau juga menekankan pentingnya benteng pertama, yaitu peran keluarga dan pendidikan agama sejak dini. Nah, melihat fenomena sosial seperti ini teman Pro 2, emang peranan lingkungan terdekat kita seperti keluarga itu penting sekali ya, buat saling menjaga dan juga mengedukasi dengan cara yang tepat. Nah, menurut pandangan kamu nih, melihat langkah penanganan yang diambil sama Pemkot Bekasi ini, atau mungkin kamu punya opini sendiri soal pentingnya peran keluarga di era sekarang teman Pro 2. Yuk ceritakan pendapat kamu ya di WhatsApp Pro 2 Atom Buah di 0851-3728-7493. Sembari Adelia menunggu pesan yang masuk, kita dengerin dulu lagu yang dijamin bikin suasana pagi ini makin adem teman Pro 2 ya. Dari Firsa Bersari teman Pro 2 yang selalu merindu nih si Firsa ini ya. Ada celengan rindu. So here we go.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Masih dari Gerahasir Altari dan masih di Yuspada. Selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini yang bakal menemani pagi kamu ya. Biar tidak garing-garing amat teman Pro 2. Walaupun pagi hari ini kita memang sangat garing ya. Karena ya Prancis baru saja kalah dan aduh, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sih ya teman Pro 2 perasaan saya pagi hari ini. Dan tadi kita udah ngobrolin soal Piala Dunia sepak bola Prancis kalah dari Spanyol, terus soal etika medsos saat MPLS dan sampai PRD di Bekasi. Nah, sekarang Adelia punya satu berita yang tidak kalah penting terutama buat kita-kita nih yang sedikit-sedikit suka googling kalau lagi merasa oh, ada yang aneh sama tubuh kita gitu ya. Please jangan asal mentah-mentah saran dari internet ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu kayak oh tutorial cara ketawa, kamu carinya di internet. Tutorial cara menghembuskan nafas terakhir mungkin. Atau tutorial biar cepat glowing mungkin, mandi air panas kah mungkin ya kamu mengikuti saran dari internet. Karena ada kejadian yang baru-baru ini bikin geleng-geleng kepala sekaligus kasihan banget sih, datang dari si abang Wuhan ya, dari Wuhan maksudnya, di Tiongkok. Jadi ada seorang pria bermarga Li mengalami mata kanan berkedut selama beberapa hari. Di sana teman Pro 2, mitosnya mata kanan berkedut itu pertanda kesialan karena cemas. Dia cobalah cari solusi di internet nih. Nah, apesnya dia malah menemukan saran yang bilang kalau menampar mata bisa buat kedutan itu berhenti. Tanpa pikir panjang dan tanpa memastikan kebenarannya ke dokter, si pria ini benaran menampar mata kanan dan area sekitarnya berulang kali selama 3 hari berturut-turut. Dan kedutan matanya emang berhenti teman Pro 2. Tapi petaka langsung datang setelah itu, penglihatan sampingnya hilang total. Jadi dia cuma bisa melihat lurus ke depan kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Dan pas diperiksa ke rumah sakit, dokter mendiagnosis dia mengalami ablasio retina, alias retinanya terlepas akibat benturan dari tamparan itu. Untungnya setelah operasi darurat, penglihatannya masih bisa diselamatkan teman Pro 2. Aduh, ngeri banget ya teman Pro 2 ya. Padahal mata berkedut itu biasanya normal ya, karena capek atau kurang tidur, atau dia tuh bisa hilang sendiri ya. Tapi karena gara-gara panik dan kemakan hoax internet, malah berujung operasi darurat. Makanya nih, informasi di internet itu emang membantu ya, tapi kalau sudah urusan medis atau kesehatan tubuh kita, dokter tetap jadi satu-satunya rujukan yang paling aman dan terpercaya. Jangan sampai niatnya mau menyembuhkan mandiri malah bikin rugi diri sendiri. Ini nih yang bilang kalau peran dokter bakal digantikan sama AI, kumpul dulu sini nih. Lihat beritanya ya. Oke, okay. Nah siapa di antara teman Pro 2 yang punya kebiasaan dikit-dikit self-diagnosis lewat internet kalau lagi sakit? Ayo ngaku. Atau mungkin pernah menemukan saran kesehatan di internet yang menurut kamu aneh dan tidak masuk akal? Tolong jangan ditiru ya teman Pro 2 ya, dengan informasi yang baru saja kamu dengar dari Adelia ini. So Adelia masih terus menemani kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Hei, lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Ya, teman Pro 2, jarum jam sudah menunjukkan pukul 9.55 menit. Itu tandanya saya Adelia Maneh harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu semua. Tidak terasa ya, dari tadi Adelia sudah menemani kamu tentunya dari pukul 5 pagi tadi dengan deretan lagu-lagu keren ya, tentunya obrolan seru dan juga informasi-informasi menarik dan seru lainnya yang bikin otak kamu muter sekaligus baper brutal ya pagi hari ini. Tapi tenang aja, perpisahan jam 10 ini cuma jeda sementara ya, bukan akhir dari segalanya. Selanjutnya kamu bakal ditemani sama email Teti yang cantik banget itu, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia mantengin Adelia. Dan buat kamu yang mau melanjutkan aktivitas pagi hari ini, tetap fokus, tetap cerdas, dan bawa santai saja ya hari ini ya. So, have a nice day and...

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Okay, Temam Berdua ada CNC featuring sama TNC Temam Berdua yang buka perjumpaan kita di Pro2 Hitlist hari ini. Hai, lagi dengerin suaranya Imel nih Temam Berdua. Imel bakal nemenin kamu dari jam 10 di Pro2 Hitlist sampai jam 12. Dan nanti kita bakal lanjut lagi Temam Berdua di Santai Siang dari jam 12 sampai di jam 3 sore. Buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget kita buka sesi requestannya, bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Lewat Facebook boleh Temam Berdua, lewat Instagram juga boleh banget. Pokoknya kamu request aja, nanti bakal langsung email puterin lagu requestan kamu. And yang pertama ada Lara. Halo Lara, yang pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire ya kak. Oke, udah email siapin buat kamu Lara, semoga kamu denger lagunya. Dan buat kamu selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya. Kita di sini baru jam 10, kamu di sana jam berapa? Semangat ya menjalani hari Rabu ini. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu, Imel masih tunggu requestan kamu Temam Berdua sampai di jam 12 nanti. Jadi buruan request lagu kesukaan kamu karena kita bakal tunggu terus sampai di jam 12 nanti. So, ini dia ada Vampire Temam Berdua dari Olivia Rodrigo.
1: Hate to give the satisfaction I

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Iya, si Jay kawan nih. Sekarang ini semua serba online nih. Pesan barang saya lewat online. Belanja saya online. Yang paling seru nih, pinjaman online. Terlalu menguntungkan nah.
1: Memang tapi di era digitalisasi begini semua transaksi itu memang betul dimudahkan. Tapi bukan berarti lu juga ajukan pinjaman online toh kawan.
0: Kenapa tidak kawan? Nah, itu cara mudah. Kau tinggal klik aplikasi pinjol, langsung mengisi data diri tanpa proses lama le. Pinjam langsung masuk di rekening. Gampang toh kawan.
1: Iya, gampang cair dan gampang habis juga toh. Tapi yang paling parah tuh gampang viral.
0: Hah? Viral?
1: Iya toh, lu telat bayar satu hari saja langsung viral lah kawan. Nah, nanti pihak pinjaman online sendiri sebarkan lu KTP di media sosial. Lu siap viral karena utang pinjol, begitu lu mau?
0: Oh begitu kok kawan.
1: Nah begitu, kalau ada promosi pinjol lewat lu bawa akun media sosial, lu skip saya biar aman.
0: Baik su, makasih ya suka singkat bete.

Alright, kita nomor 2 ada Afgan dengan kacamatanya. Ini lagu menurut saya lagu ganteng sih. Mungkin karena Afgan ganteng ya, nomor 2. Tapi kalau ngomongin sama soal kacamata, jadi ingat jokes-jokes soal kacamata. Katanya kayak kalau temen kamu pakai kacamata, kamu harus menghargai dia karena dia membayar untuk melihat kamu. Ya enggak sih, lucu banget tahu jokes-jokes kayak gitu. Terus ada satu lagi jokesnya nomor 2 katanya ini buat orang yang kacamata, yang pakai kacamata, kayak dunia kalau nggak pakai kacamata tuh ngeblur gitu loh. Jadi kayak kalau pakai kacamata tuh baru tahu kalau dunia ternyata se-HD itu. Aduh ya astaga, ya gitulah. Makin dewasa kita makin suka sama jokes-jokes cringe kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman berdua. Namanya juga hidup, kita harus apa ya, kayak cari aja sih hal-hal lucu buat kita ketawa gitu teman berdua. And next ada Blackpink with Jump. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Mata Buat teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Alright, kita nomor 2 itu was Tulus Sweet Teh Hijau ya. Sebenarnya dari jatuh suka menjadi teh hijau menjadi sulit untuk jatuh cinta. Kamu relate gak sih teman nomor 2 sama lagu Tulus yang baru ini? Sebenarnya beberapa orang mungkin ada yang relate ya. Cuman beberapa orang ada yang gak terlalu perlu di teh hijau-hijaukan juga sih. Cuman kayak apa ya, malas aja memulai gitu. Kayak kalau kalau mau datang ya datang, cuman saya tidak mau mulai duluan. Mager, lebih ke mager sih teman bro 2. Aduh, ya udahlah teman bro, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ini special requestan dari Ija yang katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead, karena lagu ini lewat TikTok mulu, lewat Instagram mulu. Jadinya lama-lama jadi suka. Ternyata emang lagu ini seenak itu sih. So langsung aja, ini dia Olivia Rodrigo with Drop Dead. Just like

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta sayang.
0: Gombal.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua ada Roni Perulian, tak ada ujungnya. Siang-siang begini, kamu makan apa nih teman berdua? Kayaknya di luar sedang tidak terlalu panas, jadi kayaknya bisa langsung cus pergi makan siang. Dan kali ini teman berdua Imam mau ngomongin soal satu cemilan yang emang lagi viral banget belakangan ini. Namanya Dubai Chewy Cookie. Dan kenapa sih ini bisa viral? Karena si Dubai Chewy Cookie ini menawarkan kombinasi tekstur ekstrim yang sebenarnya ini unik dan juga efek

visualnya tuh sangat memikat banget ya. Pokoknya banyak orang kalau makan Dubai Chewy Cookie itu tidak bo- tidak bisa harus tidak eh maksudnya tidak bisa tidak foto ya, harus foto dulu gitu baru bisa makan. Dan kenapa sih ini sangat viral? Tadi kan Irma udah bilang kalau kontras tekstur dari kenyal dan juga renyah, yang mana ini unik banget teman bro, dua berbeda dengan cookies-cookies yang biasa yang bagian luar si cemilan ini menggunakan adonan marshmallow yang kenyal, pokoknya yang kayak cuwi-cuwi banget gitu lah teman berdua. Jadi kalau kamu gigit, kamu tuh bakal langsung ngerasain isian si kunafa atau kataifi yang super garing di dalamnya. Jadi tuh kayak kenyal dulu terus garing di dalam, yang mana ini tuh apa ya, kayak unik sekali gitu loh teman berdua. Dan untuk si Dubai Chewy Cookie ini sendiri, cemilan ini merupakan modifikasi kreatif dari tren global coklat pistachio Dubai yang mana sempat heboh dulu ya. Dan versi Chewy Cookie ini digemari karena proses pembuatannya itu jauh lebih praktis dan lebih ramah buat pemula daripada harus mencetak coklat batangan yang asli gitu loh, yang mana ini membutuhkan teknik khusus gitu teman berdua. Kamu penasaran gak sih rasanya kayak apa? Dia temu sana ada teman berdua, jadi kayak penasaran gue mau buat sendiri kah tidak ya. Kayaknya rada-rada ribet, cuman ya kalau ada niat pasti ada jalan. Asik. And teman berdua, kita lanjut ke lagu berikutnya dari Larissa Lambert with Quick. So here we go.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

baik, teman berdua ada Sabrina Leoner dan Yovie Widianto, takkan terganti. Saya suka banget versinya Sabrina yang satu ini, teman berdua. Kayak apa ya, lebih deep aja gitu. Kalau dengerin lagu ini, kayak suara lo mau sejelek apapun harus banget nyanyi. Kalau kata Baskara, cari suara lo. Oke, okay, teman berdua, kita lanjut di Santai Siang. Kita mau bahas soal informasi olahraga nih, teman berdua. Tahu gak sih kalau timnas Norwegia disambut kayak pahlawan gitu setibanya di Oslo usai tampil impresif di Piala Dunia 2026. Jadi ada sekitar 90 ribu warga memadati kawasan Istana Kerajaan sambil ngangkat dayung Viking sebagai simbol penghormatan kepada para pemain yang udah mengharumkan nama bangsa. Wah, oh, keren banget. Timnas Norwegia sendiri berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju hingga babak perempatan final sebelum langkah mereka harus dihentikan Inggris. Ya, meskipun gagal melangkah ke semifinal, pencapaian tersebut menjadi salah satu prestasi terbaiknya Norwegia di ajang Piala Dunia 2026 dan disambut dengan antusias yang luar biasa oleh masyarakatnya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, Temam Pro 2 ada Virgon yang masih nemenin kamu di siang ini. Temam Pro 2 masih barengan sama Imel juga. Dan Direktur Operasional In Journey Tourism Development Corporation ITDC Troy Reza Warako, Temam Pro 2, bilang kalau penjualan awal tiket MotoGP Indonesia udah habis dan sekarang meraup taksiran penjualan sebesar 2,4 miliar. Troy sendiri bilang kalau penjualan Early Bird ini ludes dalam kurun waktu sepekan, kayaknya dipengaruhi oleh hadirnya dua pembalap Indonesia yaitu Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama yang dipastikan nanti bakal tampil di Moto2 Indonesia dan juga Moto3 Indonesia. Wow, kamu termasuk yang berhasil dapat tiketnya atau kamu termasuk salah satu yang tiketnya udah ludes baru kamu tahu ada ini ya? Biasanya gitu sih Temam Pro 2. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Semangat aja buat kamu nonton di TV nanti. And kita lanjut Temam Pro 2 ada Charlie Puth with Light Switch. So, here we go.

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
2: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
2: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Mulai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Teman berdua balik lagi di Santai Siang. Dan kayaknya belakangan ini lagi banyak banget artis-artis K-pop yang mulai kayak memikirkan untuk memperpanjang kontrak dengan agensi, atau bahkan ada yang mengakhiri kontraknya dengan agensi tapi masih tetap di grup, ada yang udah gak di grup, gak di agensi. Kayak banyak banget datang silih berganti. Kalau kata di Oma, people come and people go, teman berdua. Tapi kali ini NCT 127, teman berdua, Illy Chill, mereka dengan 7 anggotanya resmi memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment, teman berdua. SM sendiri bilang kalau perpanjangan kontraknya NCT Illy Chill ini mencerminkan kerjasama tim yang solid banget juga, serta ikatan yang kuat yang telah dibangun oleh para member selama bertahun-tahun ya. Sekaligus ini juga nunjukin kepercayaan yang saling terjalin antara para anggota dan juga perusahaannya. Jadi kayaknya Illy Chill bakal abis ini udah memperpanjang kontrak, mereka bakal ke Jakarta juga konser, teman berdua. Dan pastinya nanti bakal comeback album baru juga nih. Keren banget ya, teman berdua. Another treasure with Darari. So here we go.

0: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Disney. Alright, teman berdua tahu enggak sih kalau perhelatan musik Massezone The Symphony of the Creative Movement yang digelar di Glass Dome Singapura di tanggal 12 Juli kemarin menjadi panggung baru bersejarah bagi musisi Indonesia. Direkturnya bahkan menekankan pentingnya momen diplomasi kreativitas melalui musik antara Indonesia dan juga Singapura yang mana nanti bahkan mempertemukan

pemerintah, pelaku industri, serta musisi lintas generasi dan daerah dalam satu panggung yang mana ingin memperkenalkan wajah baru musik Indonesia kepada dunia tersebut. Dan grup vokal perempuan Marbles menjadi menjalani debut internasional mereka di acara tersebut, teman Pro2. Wow. Dan grup yang dianggotakan oleh Quilla, Keke Beverly, dan Daniel dan Tiffany itu mengaku bangga banget bisa menjadi bagian dari perayaan atas setiap pencapaian Indonesia, terutama Messe sendiri adalah ruang di mana kreativitas, keberagaman, dan berbagai cerita itu bisa bertemu untuk nunjukin apa nih yang mampu dicapai ketika melangkah maju bersama.

0: stasiun, makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: sudah rapi. Mana parfumnya? Oke,
1: selesai. Saatnya ke kampus.
2: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hai, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
2: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, sah. Nanti mandi.
2: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Pendengar RRI, sebenarnya berapa lama sih sampah bisa terurai? Untuk sampah kertas tisu bisa mencapai 2 hingga 4 minggu. Kertas koran 6 minggu, kotak kardus 2 bulan. Sampah baju katun 2 hingga 5 bulan. Sampah potongan kayu 1 hingga 3 tahun. Puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Sampah kantong plastik 10 hingga 20 tahun. Styrofoam 50 tahun. Sampah kaleng aluminium bisa mencapai 200 tahun. Sampah plastik minuman bisa terurai hingga 400 tahun. Sedangkan yang lebih parah lagi yaitu sampah botol kaca yang bisa terurai hingga lebih dari 1000 tahun. Jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu ya di Pro 2 FM jelang sore ini ya. Ini udah sore sih ya. Oke, ada gila bola Piala Dunia 2026, Gibol Pildun 2026. Sore ini bareng sama Rara. Ya, kita mau ngebahas kira-kira siapakah empat negara yang nantinya bakal menjadi apa ya, pemenang dan menuju grand final gitu ya Piala Dunia 2026. Oke. Dan kita mau tanya nih sama AI sore ini, kira-kira siapa sih yang akan menembus ya Piala Dunia 2026 yang akan bertemu di grand final, kira-kira siapa nih teman Pro 2? Oke, langsung aja kita tanya sama AI ya, kira-kira siapa sih yang bakal melaju ke grand final Piala Dunia 2026.
1: Empat negara yang berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia 2026 adalah Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina. Satu pertandingan semifinal sudah selesai digelar, sementara satu tiket final lainnya akan diperebutkan malam ini. Berikut adalah update hasil dan prediksi untuk babak semifinal. Spanyol vs Prancis, Spanyol lolos ke final. Hasil akhir, Spanyol 2-0 Prancis. Jalannya laga, Spanyol menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak final setelah menumbangkan Prancis 2 gol tanpa balas di Dallas Stadium. Lamine Yamal dan kawan-kawan tampil sangat dominan dan berhasil meredam daya gedor Kylian Mbappe. Inggris vs Argentina, Kamis, tanggal 16 Juli 2026 sampai pukul 2 WIB, pertandingan semifinal kedua akan mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan skuad Tiga Singa, Inggris. Laga ini diprediksi akan berjalan sangat sengit. Analisis kekuatan dan prediksi. Inggris, di bawah asuhan Thomas Tuchel, Inggris menunjukkan stabilitas pertahanan yang kuat meskipun sempat kewalahan menahan gempuran Norwegia di perempat final. Kehadiran Jude Bellingham yang sedang dalam performa terbaiknya menjadi motor serangan utama untuk menyuplai Harry Kane. Rumah taruhan sedikit lebih memfavoritkan Inggris untuk melaju dengan peluang sekitar 56%. Argentina, langkah Albiceleste ke semifinal dipenuhi drama, termasuk kemenangan adu penalti yang melelahkan melawan Swiss. Namun, faktor Lionel Messi yang sudah mengemas 8 gol di turnamen ini serta mentalitas juara turnamen membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar. Jika lini tengah Argentina mampu mendikte ritme permainan, mereka berpotensi besar mengeksploitasi celah di lini belakang Inggris. Prediksi skor, sejumlah analisis memprediksi laga ini akan berjalan sangat ketat dan berpotensi berakhir tipis 2-1 untuk kemenangan Argentina, atau berakhir imbang dan berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Pemenang dari laga Inggris vs Argentina akan menantang Spanyol di partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026 dini hari WIB.
0: Oke, teman Pro 2, jadi versi AI nanti prediksi skor adalah 2-1 untuk kemenangan Argentina ataupun berakhir imbang ya, hingga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Ya, yeah, let's see aja ya, kita lihat kira-kira prediksinya nih bakal sesuai apa enggak sih nantinya. Kalau kamu kira-kira dukung mana nih, Argentina atau Inggris teman Pro 2 yang bakal melaju ke babak final ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hyperinflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Will, kamu coba karakter ini. Jadi, jadi dari belakang saya langsung ke belakang.
1: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2. Iya. Kita masih di Pro 2 FM Atambuang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, kali ini kita mau ngebahas soal apa ya? Piala Dunia. Wah. Jadi ngomongin soal Piala Dunia ya, Cape Verde sebelumnya mungkin tidak sepopuler Thailand, Jepang atau bahkan Paris di mata wisatawan mancanegara. Namun, teman perdua negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik ini menjadi sorotan dunia usai tim nasionalnya tampil mengesankan di Piala Dunia FIFA 2026. Dan meski langkah mereka terhenti setelah kalah dari Argentina di babak 32 besar, tetapi perjalanan tim kuda hitam alias underdog ini berhasil mencuri perhatian publik. Nah, berkat penampilan mereka di lapangan nih teman Pro 2, dampaknya mulai terasa pada sektor pariwisata di negara ini. Dilansir dari Forbes, fenomena ini dikenal sebagai World Cup Effect, yakni meningkatnya perhatian dunia terhadap suatu negara setelah tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut. Google Trends mencatat pencarian dengan kata kunci liburan Cape Verde atau Cape Verde Vacation ya. Ini mengalami lonjakan dan didukung dengan data dari agen perjalanan Expedia yang melaporkan pencarian dari Amerika Serikat untuk Cape Verde meningkat lebih dari 800% dibandingkan sebelum turnamen. Nah, ngomongin soal Cape Verde, negara yang secara resmi bernama Republik Cabo Verde ini terdiri dari 10 pulau vulkanik yang berada di sekitar 640 km di lepas pantai Afrika Barat. 9 pulau di antaranya berpenghuni dengan total populasi sekitar 600 ribu jiwa. Cape Verde sendiri menawarkan iklim hangat dan kering hampir sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Angin dari Samudra Atlantik membuat cuacanya tetap nyaman sehingga cocok untuk liburan pantai. Pulau Sal menjadi destinasi paling populer ya karena hamparan pasir putihnya, laut birunya dan juga kawasan wisata Santa Maria yang dipenuhi hotel, restoran serta pusat olahraga air. Aktivitas seperti selancar angin, kitesurfing, menyelam hingga wisata kapal ini menjadi daya tarik utamanya ya. Sementara itu ada Pulau Boa Vista yang menawarkan suasana lebih tenang dengan pantai-pantai panjang yang masih alami, termasuk ada Santa Monica Beach yang membentang sekitar 11 km. Pulau ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan suasana lebih santai ya. Dan itu selain wisata pantai, Cape Verde ini juga memiliki bentang alam vulkanik, dataran garam, jalur pendakian hingga budaya yang merupakan perpaduan pengaruh dari Afrika dan Portugal. Dan juga selain pesona alamnya, Cape Verde dikenal sebagai salah satu negara di Afrika yang relatif aman bagi wisatawan. Tingkat kejahatan kekerasannya tergolong rendah ya. Meskipun wisatawan tetap disarankan untuk waspada terhadap pencopetan di kawasan yang ramai. Okay, teman Pro 2. Jadi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menempatkan Cape Verde ini di level 1 exercise normal precautions, yaitu tingkat peringatan perjalanan terendah yang juga berlaku untuk sejumlah negara di Jepang, Kanada ataupun seperti Australia gitu. Popularitasnya sebagai destinasi wisata sebenarnya sudah meningkat dari beberapa tahun terakhir ya teman Pro 2. Harus ke sana sih ya. Amin amin ya teman Pro 2. Oke, tetap di Pro 2 FM Atambuang karena sore ceria Pro 2 FM bakal hadir seperti biasa dengan talk show seru bareng sama narasumber yang berprestasi. So stay cool terus di Pro 2 FM Atambuang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kita jumpa lagi di Sore Ceria. Selamat sore teman Pro 2, kita jumpa lagi di Sore Ceria Pro 2 Atambua. Dan sore ini kita bakal ngobrol sama Putra Budaya Nusa Tenggara Timur atau Putra Budaya NTT tahun 2026 yang belum lama ini terpilih ya teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol sama Excel Renaldi Koremanu ya, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, mahasiswa Ilmu Politik dari FISIP Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang pastinya. Oke, seperti apa sih perjalanan Excel dan juga apa nih yang bakal menjadi visi misinya menjadi Putra Budaya NTT tahun 2026 ini? Langsung aja ya kita ngobrol sama Excel yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Halo, selamat sore Excel, gimana kabarnya?
1: Selamat sore kakak, puji Tuhan kabarnya baik dan sangat sehat.
0: Oke, gimana nih rasanya terpilih jadi Putra Budaya NTT nih Excel, boleh tahu?
1: Rasanya excited tapi juga ada nervousnya karena ini kan baru pertama juga di dunia pageant, jadi lumayan merasa nervous juga sih.
0: Oke, jadi excited gitu ya, tertantang, menantang. Pasti dikduk nih ya. Ini setahun ke depan bakal buat apa gitu kan?
1: Iya.
0: Baik, boleh tahu aktivitasnya kuliah aja?
1: Sekarang aktivitasnya lagi kuliah dan olahraga juga sih.
0: Oh, atlet kamu ya?
1: Tidak, bukan atlet juga, kayak untuk bentuk badan saja.
0: Oh, jadi kayak nge-gym gitu ya?
1: Iya, nge-gym. Itu saja.
0: Oke deh, baik. Nah, kita pengen tahu Excel ya, perjalanan Excel menjadi Putra Budaya NTT 2026 nih. Boleh ceritain ya Excel ya?
1: Ya, baik kakak, izin menjawab. Jadi perjalanan menjadi Putra Budaya NTT 2026 memang ini agak sedikit berbeda mungkin dari yang lain, karena kebetulan saya terpilih menjadi Putra Budaya Indonesia itu saya tidak diseleksi, hanya langsung terpilih dan dihubungi oleh regional directionnya dari PPBI NTT, sehingga saya juga lumayan kaget karena tiba-tiba saja terpilih gitu. Tapi ternyata memang saya sudah dipantau dari kegiatan-kegiatan saya di kampus dan juga di saya kan biasa posting di IG kan kakak, jadi mereka lumayan memperhatikan saya ternyata selama ini, sehingga saya terpilih menjadi Putra Budaya Indonesia NTT 2026.
0: Oke, kalau gitu mungkin Excel bisa ceritain sedikit tentang diri Excel gitu. Nah, kalau menjadi seorang pemenang pageant kayak gitu, apalagi seorang perwakilan Putra Budaya NTT nih ya kan, itu pasti punya keunikan tersendiri ya kan, karakter kayak gitu. Apa sih yang menonjol atau personal branding kamu itu apa sih yang membuat RD-nya itu tertarik sama kamu tuh, kira-kira apa sih? Boleh kamu ceritain mungkin jejak karir kamu sebelumnya gitu?
1: Kalau untuk personal branding sekarang paling saya dikenal sebagai debater saja, karena memang saya menekuni dunia debat itu dari SMA, sehingga baru-baru tahun 2005 kami juga menjadi juara 2 nasional debat ilmiah di Universitas Timor, dan juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan debat di tingkat prodi, tingkat fakultas, sehingga antar kampus juga baru-baru kami di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang juga. Jadi yang mungkin dilihat itu adalah, dan yang mereka lihat dari saya mungkin bagaimana saya public speakingnya bagus dan kepercayaan diri yang juga sangat, menurut saya juga sangat luar biasa, sehingga saya merasa itu yang mereka perhatikan, dan ya seperti itulah.
0: Oke, apalagi di bidang kepemimpinan, katanya kamu menonjol nih, mungkin pernah memimpin organisasi atau gimana nih?
1: Sebenarnya belum pernah memimpin organisasi ya, tapi sering saja bergabung sebagai anggota. Kalau di SMA itu baru-baru saya, kan sekarang saya baru semester 2 kan kakak, jadi di SMA itu saya pernah bergabung di OSIS juga, tapi itu di koordinator bidang kewirausahaan. Terus masuk ke kuliah, saya terpilih menjadi ketua angkatan ilmu politik 2025 dan baru-baru juga saya join ke organisasi tingkat prodi, himpunan mahasiswa prodi ilmu politik, dan ada juga beberapa organisasi di Organda, tapi itu juga saya masih sebagai anggota. Saya rasa saya perlu belajar terlebih dahulu menjadi anggota yang memantau bagaimana organisasi itu berjalan, sehingga mungkin ke depan saya bisa menjadi atau bisa memimpin organisasi-organisasi besar nanti.
0: Amin ya, kita doain. Amin. Oke, berarti sekarang kamu lagi prepare gitu ya untuk ke ajang nasional ya, Excel ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, nah ini kita pengen tahu nih, kira-kira kapan nih untuk pemilihan putra budaya nasionalnya, terus sejauh ini persiapan Excel seperti apa?
1: Untuk ke ajang nasionalnya itu dia di bulan Oktober 2026 ini. Tapi untuk persiapannya, karena memang baru saja terpilih dan sekarang saya sedang menikmati waktu liburan, karena sekarang kan lagi libur, jadi saya pulang ke Sabu dulu dan sekarang saya sedang berada di Sumba untuk liburan. Tapi terkait persiapannya, sebenarnya untuk kelas public speaking, kelas catwalk dan lain-lain itu belum, Kak. Nanti awal Agustus itu baru saya ke Kupang dan nanti kami mengikuti kelas-kelas yang itu yang sudah disediakan oleh PPBI NTT PPBI NTT. Dan sekarang sih saya sedang mempersiapkan mental, karena bagi saya mental itu adalah yang paling pertama ketika bagaimana kita punya mental yang stabil, mental yang baik, mampu berbicara di depan umum, kita bisa menaklukkan suatu, bukan saja hanya suatu kompetisi, tetapi bagaimana masyarakat melihat kita ketika kita mempunyai kepercayaan diri, bagaimana kita memiliki public speaking yang bagus. Karena public speaking yang bagus itu sendiri dimulai dari mental itu. Kalau misalnya mental tidak ada ya, sama saja kita tidak bisa berdiri di depan umum dan berbicara di sana. Jadi sekarang ya saya sedang fokus untuk itu saja sih, public speaking dan mental untuk persiapan pribadinya. Tapi nanti untuk persiapan bersama dengan PPBI NTT itu ya nanti bulan pertengahan lah, bulan Agustus.
0: Oke, jadi kamu menunggu aja gitu ya, kapan jadwal bimbingan dari organisasi itu ya, PPBI NTT ya.
1: Iya.
0: Ini berarti kamu jalan-jalan bisa sekalian prepare ya kan, jelajah budaya kali gitu ya.
1: Saya kebetulan jalan-jalan pengennya ke situs-situs budaya yang ada di Sumba. Saya juga sudah melihat bagaimana budaya Sumba itu. Ada tempat-tempat tempat-tempat untuk membuat ritual itu juga saya sudah jelajahi, dan saya lihat bagaimana NTT memiliki banyak sekali keberagaman budaya di sana.
0: Keren sih. Oke, nah kita pengen tahu juga di apa ya, di posisi Excel yang sekarang ya, digelar sebagai Putra Budaya NTT 2026, sebelumnya pernah nggak sih ya Excel itu mengalami momen kegagalan gitu dalam mencapai atau memperjuangkan sesuatu gitu, dan apa yang dijadikan pelajaran berharga dari hal itu?
1: Saya rasa kita semua yang sekarang berdiri, kita semua manusia yang ada di sini pernah mengalami yang namanya kegagalan, baik itu kegagalan kecil ataupun kegagalan besar. Tapi saya pernah merasa bahwa penampilan saya sudah maksimal, tapi ternyata masih banyak juga masukan dari para juri dalam kompetisi-kompetisi atau dari para mentor-mentor. Awalnya saya kecewa, tapi saya belajar bahwa kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Sejak saat itulah saya lebih terbuka terhadap evaluasi dan terus belajar. Jadi benar-benar menjadikan bahwa sebuah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Sehingga hari ini kita gagal, tetapi kita belajar. Jadi itu yang menjadi pegangan saya. Kalau untuk kegagalan sering sekali, tapi kita tidak bisa stuck di kegagalan itu gitu.
0: Berarti kamu nih orangnya juga apa ya, suka mendengar masukan juga gitu ya.
1: Tentu itu. Karena kita kan tidak bisa melihat diri sendiri. Kita itu dilihat oleh orang lain dan diperbaiki itu dari masukan yang membangun tentunya. Kalau ada masukan atau kritikan yang memang tidak perlu didengar, kita tidak perlu mendengar itu.
0: Dan sekarang kamu ada di posisi sebagai putra budaya NTT loh di tahun 2026 ini. Ini bukan cuma soal apa ya, image kamu aja, penampilan kamu. Pasti kamu udah punya ya visi misi yang bakal kamu bawa atau kamu wujudkan untuk NTT ini ya selama setahun ini kira-kira. Apa sih, boleh tahu?
1: Untuk visinya, saya ingin menjadikan budaya sebagai kekuatan yang relevan bagi generasi muda tentunya. Karena sekarang kan kalau kita lihat generasi muda sudah mulai melupakan budaya dan lebih terkontaminasi dengan budaya-budaya luar, sehingga itu menjadi salah satu itu menjadi visi saya untuk nanti ke ajang nasional. Nah, untuk misinya itu saya mengajak anak muda agar tidak hanya bangga memakai pakaian adat pada acara seremonial, tapi juga memahami nilai, sejarah, filosofi, budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ada salah satu yang sangat menarik menurut saya yang perlu diterapkan juga sebagai, ini adalah advokasi saya. Bagaimana melihat budaya keadaan sekarang bahwa banyak sekali orang yang tidak ingin mengakui kesalahannya. Nah, dari padahal sebenarnya jika kita belajar dari budaya, kami di Saburai Jua itu ada yang namanya budaya hengedo atau cium hidung. Nah, cium hidung ini adalah proses mengakui kesalahan, proses menjadi simbol keakraban dan kedukaan, sukacita, semua kami dengan hengedo itu. Jadi saya rasa ini sebagai suatu simbol solusi inklusif bagi kita juga di Indonesia, dan yang perlu kita terapkan di Indonesia bahwa kita harus mengakui apa yang salah sekarang. Karena kalau kita lihat di bidang pemerintahan pun sekarang tidak ada mengakui kesalahannya tapi membenarkan diri. Misalnya ada ucapan saat dolar naik itu, saat rupiah melemah, mereka bilang orang desa tidak pakai dolar. Itu kan bagian dari bagaimana mereka membenarkan diri dan tidak mengakui kesalahan. Nah, kita belajar dari budaya. Nah, ada satu budaya di yang saya sebutkan tadi, budaya hengedo di Saburai Jua itu sebagai simbol solusi inklusif tentang bagaimana kita mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap keadaan-keadaan sosial gitu.
0: Jadi ini yang ingin kamu angkat gitu ya, salah satunya.
1: Iya, salah satunya.
0: Tapi sejauh ini udah ada belum sih langkah konkret yang kamu udah lakukan ya untuk kontribusi kamu ya kan sebagai putra budaya dalam menjalankan visi misi kamu ini?
1: Kalau untuk secara langsung sih, secara luring itu belum. Tapi saya sering memberikan advokasi terkait dengan budaya, terkait dengan situs-situs adat itu di media sosial saya. Ada di Facebook dan di Instagram. Saya biasa membagikan budaya-budaya untuk menyadarkan bahwa generasi muda perlu memperhatikan budaya, sehingga budaya ini perlu dilestarikan. Sekalipun kita tidak hidup lagi di zaman-zaman dahulu, tapi budaya itu ada sebagai bagian atau identitas diri kita gitu.
0: Ya kan sekarang udah canggih ya, era digital gitu. Jadi kayaknya gak harus secara luring juga kita bisa apa ya, melakukan sesuatu untuk itu tadi, seperti yang apa ya, Excel lakukan ya kan, secara daring juga bisa gitu. Nah, udah sejauh ini Excel, kalau misalnya kamu bisa kembali ke masa lalu ya, sebelum jadi putra budaya, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri gitu? Saran apa sih untuk diri kamu sendiri?
1: Kalau kembali ke masa lalu, saya rasa mungkin pesan untuk diri sendiri itu ya, jangan terlalu takut dengan penilaian orang lain. percaya pada proses diri sendiri, karena keberanian untuk memulai akan membuka banyak kesempatan yang bahkan belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena jujur saja, menjadi putra budaya NTT 2026 ini saya tidak pernah terbayang saya akan terpilih, saya akan dipilih oleh mereka. Tapi tiba-tiba kesempatan itu ada saja begitu. Jadi saya ada rasa untuk jangan dulu begitu, karena mungkin saya merasa kemampuan saya belum maksimal untuk menjadi putra budaya, apalagi nanti akan ke ajang nasional juga. Tapi saya mencoba untuk memulai, bahwa karena saya tahu sesuatu itu tidak akan berjalan ketika kita tidak memilih untuk memulai.
0: Wow, asik ya, sesuatu tidak akan berjalan kalau kita tidak memilih untuk memulai. Itu kata-kata Excel hari ini ya.
1: Iya, kata-kata hari ini.
0: Kamu buat saya tidak bisa berword-word karena kamu Excel nih. Bukan Word ya.
1: Bukan Word, Excel.
0: Oke, baik. Excel, yang terakhir mungkin apa sih pesan inspiratif Excel buat teman-teman yang lain yang lagi mendengarkan kita, yang mungkin mereka punya keinginan apa ya, menjadi seperti Excel juga, menjadi seorang putra budaya, atau menjadi apa yang ingin mereka gapai gitu, tapi mereka masih ragu. Apa sih pesan untuk mereka? Silakan Excel.
1: Pesan saya untuk kita semua di sore hari ini yang sekarang masih merasa ragu terhadap diri sendiri, jangan menunggu merasa sempurna untuk memulai. Tidak ada peserta, tidak ada orang yang datang dengan kemampuan yang sudah lengkap. Semua bertumbuh melalui proses. Jika kamu memiliki mimpi untuk membawa perubahan, maka mulailah sekarang. Kompetisi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang berani melangkah, belajar, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya prestasi terbaik bukanlah mahkota yang kita kenakan, melainkan dampak yang kita tinggalkan bagi masyarakat.
0: Oke, itu aja Excel.
1: Ya, itu saja sih. Karena pesan saya ya, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Itu kunci dari semua yang hari ini kita berdiri di titik ini gitu.
0: Oke, keren sih kata-katanya. Semoga memotivasi, menginspirasi teman-teman yang mendengarkan kita. Oke deh Excel, kayaknya itu saja obrolan kita sore hari ini ya. Semoga memantik semangat juga buat teman-teman yang mendengarkan ya, biar bisa menjadi Excel-Excel yang lain gitu. Oke. Kayaknya kita harus pamit ya, Excel. Sekali lagi terima kasih.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang melihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, pilih. Jadi dari belakang saya, langsung sama saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

Oke, 99,8 Pro 2 Atang Bua, teman terbaik kamu. Kita di Sore Ceria Pro 2 FM. Kali ini pengen ngebahas tentang destinasi wisata kuliner terbaik di dunia ya. Oke, teman Pro 2 Travel and Tour World atau TTW baru saja merilis top 50 ya. Top 50 food destinations around the world for 2026 ya. Jadi ada 50 apa ya, destinasi kuliner terbaik di dunia tahun 2026, yang mana ini memeringkatkan negara yang menjadi tujuan utama para turis terkait wisata kuliner. Adapun Indonesia itu ternyata masuk dalam 10 besar peringkat ini, teman Pro 2. Nah, kira-kira kuliner warga plus 62 ada di urutan nomor berapa? Yuk, kita ikutin. Oke, teman Pro 2. Daftar ini merupakan hasil kurasi dari tim editorial TTW tadi ya. Travel and Tour World TTW. Adapun aspek-aspek yang dinilai itu mencakup warisan kuliner, keragaman regional, jajanan, santapan mewah, bahan lokal, tradisi minuman, keaslian, hingga pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Nah, dalam pemeringkatan ini Indonesia menduduki posisi ke-10 dan yang meraih posisi teratas adalah Meksiko, diikuti Italia dan Spanyol di urutan ke-4 ada Jepang, kemudian di urutan ke-5 ada India, nomor 6 Amerika Serikat, ke-7 ada Yunani, ke-8 ada Portugal, ke-9 China, yang ke-10 Indonesia. Nah, tidak hanya membuat pemeringkatan berdasarkan negara, WTW tadi juga menjabarkan secara terperinci kota dan pulau mana saja yang menjadi tujuan wisata kuliner populer. Nah, di Indonesia ada 10 destinasi yang disebut ya. Dicatat Indonesia dikenal kaya akan rempah dan keanekaragaman pulau. Hal ini menciptakan perjalanan kuliner yang menarik dan dipenuhi cita rasa berani disertai tradisi daerah otentik. Nah, daftar destinasinya itu di urutan pertama ada Jakarta, yang kedua ada Bali, yang ketiga Yogyakarta, yang keempat Bandung, kelima Surabaya, keenam Medan, ketujuh Makassar, kedelapan Lombok, ya, kesembilan Semarang, dan yang ke-10 Padang. Jadi Jakarta sendiri ada di urutan teratas ya, dengan masakan nasi goreng, sate, sampai gado-gado. Terus Bali itu ada menu B2 terus nasi campur. Kalau di Jogja dikenal karena gudegnya. Kalau Bandung tuh pasti terkenal sama siomay, batagor dan kafe-kafe yang banyak. Terus di urutan 5 Surabaya itu ada menu khas rawon, Medan ada soto dan nasi Padang pastinya. Di Makassar ada ceto Makassar, konro dan makanan laut lainnya. Terus di urutan 3 terbawah ya, di Lombok itu ada ayam taliwang, banyak makanan pedas ya kan, khas Lombok. Terus ada lumpia Semarang dan rendang khas Padang, Minangkabau pastinya. Kalau kamu suka kuliner dari mana? Ayo, dari NTT, jagung. Aku juga suka sih. Tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Udah, udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Sore ceria.

Oke teman Pro 2. Nah, di era digital banyak hubungan yang akhirnya tuh berasal dari percakapan lewat pesan singkat atau aplikasi di sosial media, aplikasi kencan kayak gitulah contohnya ya. Nah, meski membuat proses mengenal orang baru jauh lebih mudah ya, komunikasi lewat chat juga ternyata bisa membuat kita melewatkan perilaku yang sebenarnya kurang sehat. Nah, inilah kenapa kita perlu tahu tanda red flag ya dalam sebuah apa ya percakapan di dunia digital yang sering kita abaikan gitu. Jadi kadang kita LDR-an gitu, kenalan sama orang tapi belum ketemu ya kan. Ternyata dia itu red flag, kita bisa lihat dari chattingannya sama kita gitu. Nah, mengenali tanda peringatan ini sejak awal bukan berarti kita menilai seseorang terlalu cepat ya, tapi bisa membantu kita untuk memahami apakah hubungan itu bisa berjalan dengan sehat. Dan dikutip dari Ellie Daly, ada beberapa tanda red flag dalam chat yang sering diabaikan dan sebaiknya mulai diperhatikan. Yang pertama adalah selalu membalas chat dengan jawaban singkat. Kalau orang terus-menerus membalas pesan hanya dengan satu kata seperti oke, iya, haha, tanpa berusaha melanjutkan percakapan, ini bisa jadi tanda yang perlu kita perhatikan. Jawaban singkat ini memang tidak selalu berarti buruk ya, terutama jika seseorang sedang sibuk. Namun, jika pola ini terjadi berulang dan tidak ada usaha untuk membangun komunikasi dua arah, bisa jadi ia kurang tertarik dengan kita gitu. Yang kedua, tandanya adalah selalu ingin tahu aktivitasmu setiap saat. Nah, ini lebay sih ya. Awalnya seseorang itu sering bertanya tentang kegiatan kamu. Kelihatannya emang perhatian, tapi kalau mereka terus meminta laporan tentang lokasi, aktivitas, atau dengan siapa kamu pergi, nah perilaku itu bisa menjadi tanda kontrol yang berlebihan. Ada perbedaan antara menunjukkan kepedulian dan membuat seseorang itu merasa wajib memberikan kabar setiap waktu ya. Kalau kamu merasa diawasi atau merasa bersalah ketika tidak langsung menjawab, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan. Nah, saat seseorang sedang mengetik dalam waktu lama. Nah, ini yang ketiga tandanya ya. Sering terlihat mengetik lama tapi gak jadi ngirim pesannya. Ini tergolong hal yang wajar sih. Tapi kalau dilakukan secara sengaja dan berulang, bisa jadi ini cara seseorang memainkan dinamika komunikasi. Beberapa orang sengaja membuat lawan bicara menunggu untuk mendapatkan perhatian atau membuat dirinya terlihat lebih dominan. Kebiasaan seperti ini bisa menunjukkan pola komunikasi yang kurang dewasa ya. Yang keempat adalah bersikap pasif agresif saat pesan tidak cepat dibalas. Nah, tidak semua orang bisa langsung membalas pesan karena kesibukan masing-masing gitu ya. Namun seseorang yang langsung memberikan komentar, menyindir, misalnya sibuk banget ya sampai nggak bisa balas, nah ini bisa jadi menunjukkan sikap pasif agresif. Perilaku ini bisa menjadi tanda seseorang sulit mengelola ekspektasi dalam komunikasi. Dan dalam hubungan yang sehat, kedua pihak seharusnya mampu memahami batasan waktu dan aktivitasnya masing-masing. Kalau kamu gimana kira-kira tanda seseorang red flag dalam percakapan digital ya? Kamu boleh share juga nih. Tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Don aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik,

0: kek. Sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Lagi dengerin Sore Ceria.

Oke teman Pro 2, kita masih ngebahas tanda-tanda red flag pada percakapan digital yang sering kita abaikan saat mengenal sosok baru. Ya, tadi yang udah kita bahas, kita kutip dari Elite Daily. Yang pertama, tanda seseorang red flag dalam percakapan digital itu yang pertama selalu balas dengan jawaban singkat, selalu ingin tahu aktivitas kamu setiap hari, sering terlihat mengetik lama tapi tidak mengirim pesan yang dilakukan berulang, bersikap pasif agresif saat pesan tidak direspon. Yang kemudian adalah menghukum dengan diam. Nah, silent treatment ya istilahnya zaman now ya. Oke, kalau seseorang menggunakan keheningan untuk membuat kamu merasa bersalah, itu bisa menciptakan pola komunikasi yang tidak sehat. Yang berikut adalah hanya menghubungi kamu di saat larut malam. Wah, ini nih. Kalau dia sibuk sih it's okay, waktunya cuma malam. Tapi kalau misalnya dia pas larut malam, tengah-tengah malam, nah itu udah gak wajar sih ya. Tahu diri ya kan. Yang terakhir adalah sering menghilang tanpa alasan, ngeghosting ya, suka-suka dia aja gitu. Pasti kamu pernah ketemu sama orang-orang ini ya guys ya. Semoga kemudian hari gak bakal ketemu lagi sama orang-orang ini. Oke, tetap di Pro 2 FM Antambua ya. Selanjutnya malam nanti jaga malam Pro 2 FM bakal lebih seru karena ada acara yang seru juga pastinya. So stay cool aja terus di Pro 2 Antambua, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi jumpa dengan saya Ari Leon di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Oh. Dan tentunya malam hari ini kita bakal barengan sampai di jam 12 malam. Udah banyak program menarik yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Pastinya akan ada informasi menarik dan juga akan ada inspirasi ataupun edukasi yang bakal mengajak milenial untuk selalu menambah banyak literasi, pengetahuan tentang berbagai informasi terkini kita hadirkan buat kamu. Tentunya dalam konteks santai dan tetap happy bareng Pro 2. Karena ini adalah program khusus buat anak-anak muda untuk bisa menikmati siaran media radio dengan sajian lagu-lagu terkini yang terupdate dan juga ada informasi-informasi menarik yang kece banget dan pasti dibutuhkan oleh milenial. Jadi buat kamu teman Pro 2 dimanapun berada, jangan kemana-mana, nantikan beragam informasi yang udah kami siapkan untuk dinikmati malam ini sampai jam 12 malam. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ari Leon. Dan malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar inspirasi tentang pendidikan kesehatan. Buat Gen Z milenial semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM Atambua, tiap hari kamu bakal dengarkan inspirasi dari anak-anak muda yang ingin berbagi cerita, motivasi teman-teman yang lain mewujudkan cita-cita mereka. Kita sudah bersama dengan Gen Cynthia Klau. Halo Cynthia, apa kabarnya nih Cynthia?
4: Halo kakak, luar biasa, baik.
3: Oke. Jadi seorang dokter, boleh tahu nih apa yang bikin kamu itu harus jadi dokter gitu?
4: Jadi salah satunya adalah, salah satu cita-cita saya itu adalah menjadi seorang dokter. Karena dukungan orang tua yang begitu besar, kemudian juga secara kemampuan juga dites di Universitas Ciputra, saya memenuhi kriteria untuk menjadi mahasiswa kedokteran. Saya rasa tidak semua orang itu memiliki chance yang sama. Tidak semua orang itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi saya rasa itu memang berkat Tuhan, berkat yang ya, saya dapatkan dalam hidup saya.
3: Pernah tidak kamu merasa bahwa niat itu pas sampai pertengahan ternyata wah ini berat nih?
4: Kalau secara pribadi saya selalu yakin, karena walaupun tantangannya apa, saya yakin bahwa saya bisa melewati proses ini untuk berusaha terus, maju terus.
3: Oke. Selama proses kuliah ini pasti itu benar-benar melelahkan. Itu sepanjang apa sih?
4: Kalau pendidikan kedokteran sendiri, kita kalau namanya ada preklinik sama koas. Jadi preklinik itu kita mendapatkan sarjana kedokteran. Itu ditempuh selama 4 tahun.
3: 4 tahun ya.
4: Jadi itu kita mempelajari seluruhnya, mulai dari anatomi fisiologi tubuh sampai ke penyakit-penyakit sampai ke pengobatan. Diagnosis dan pengobatan. Setelah itu, setelah kita sudah punya ilmunya, kita langsung turun ke pasien langsung. Jadi selama 2 tahun itu kita jadi co-assistant, jadi medical professional education. Jadi kita menjadi co-ass, jadi dokter muda. Jadi kita mengikuti dokter-dokter spesialis atau dokter-dokter senior untuk melihat pasien, melakukan pemeriksaan anamnesis, atau kita melakukan seperti semacam wawancara, tapi ini secara ilmiah ya. Kita melakukan tanya-tanya kepada pasien, keluhannya, terus kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik dan anamnesis ini akan membantu kita untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan menuju ke diagnosis pasien, kemudian akan bisa kita lakukan terapi. Jadi itu tuh selama 2 tahun. Jadi 2 tahun. Proses itu berulang-ulang terus selama 2 tahun sehingga mengasah kemampuan kita untuk menjadi seorang dokter. Jadi memang perjalanannya itu totalnya itu adalah 6 tahun.
3: 6 tahun.
4: Jadi
3: ya,
4: bagi yang mau sekolah harus yakin, harus percaya bahwa kamu mampu.
3: Ya.
4: Kalau untuk sekolah dokter sendiri itu sebenarnya ya semua sekolah itu pasti susah, semua jurusan saya tidak bilang hanya dokter saja. Semua jurusan itu pasti ada kesulitannya. Tetapi bagaimana kita tuh konsisten setiap hari harus bisa membagi waktu ya, menyicil. Walaupun kita tidak pintar, tapi kalau kita setiap hari mengulang-ulang terus hal yang sama, belajar terus, saya yakin pasti siapapun itu pasti bisa sekolah
3: dokter. Bisa.
4: Ya. Sebenarnya.
3: Oke. Jadi kayak ada kepercayaan diri dan ketangguhan dalam diri gitu ya.
4: Iya. Karena orang tua juga, karena memang orang tua sangat-sangat mendukung
3: support,
4: dan ya bangga memiliki saya, sehingga saya merasa saya berarti dan saya merasa saya wajib untuk menyelesaikan studi ini.
3: Nah, dari semua proses

0: atau stase bagian yang sudah kamu lewati nih, di bagian titik mana yang menurut kamu mungkin paling menantang atau paling berat waktu itu?
1: Kalau menurut saya waktu stase saraf, karena
0: kenapa
1: stase
0: itu?
1: Stase saraf itu, jadi kami itu setiap hari rotasinya itu dari jam pagi sampai jam 2 siang. Itu kami pelayanan bersama dokter spesialis di poli, baik itu di poli dan visite pasien di ruang rawat inap. Jadi sebelum dilakukan visite, kami sudah melakukan pemeriksaan, sudah melihat pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan dan juga foto toraks dan segala macam. Kemudian kami berdiskusi dengan seluruh dokter spesialis. Jadi kami langsung ada timbal balik, sehingga kami mendapat banyak sekali feedback dari orang yang sudah lebih profesional di bidang itu. Sehingga memang waktu stase saraf itu memang karena waktunya yang padat, kemudian jaganya itu dari jam 2 siang sampai jam 7 pagi, kemudian lanjut lagi dari jam 7 pagi ke jam 2 siang, sehingga itu kita kalau hitung tuh sekitar 32 jam ya berada di rumah sakit, sehingga itu memang capek sekali karena jam 5 subuh itu harus visite pasien lagi sebelum dokternya memeriksa, karena kita harus mempresentasikan pasien yang kita periksa kepada dokter spesialis tersebut, sehingga dokter spesialis tersebut mengetahui bahwa oh anak ini pemahamannya sudah sampai mana, oh anak ini bisa diagnosa atau tidak, besok-besok bisa menolong orang atau tidak, bisa mengobati orang atau tidak. Jadi seperti itu. Mungkin yang paling capek itu di saraf karena banyak pasiennya. Kemudian di rumah sakit saya itu ada beberapa lantai, ada 6 lantai, tapi beberapa pasien itu kita tidak bisa periksa. Kalau kayak pasien umum itu biasanya dokter muda tidak bisa periksa. Jadi yang pasien BPJS itu bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi memang ada keterbatasan untuk dalam penangan dan
0: tindakan,
1: melakukan
0: ya?
1: Pembelajaran ya. Jadi mungkin itu stase saraf kalau dari
0: saya. Nah, ini gengsi juga atau agensi ini kan sering diidentikan dengan work life balance gitu. Hidup tuh harus seimbang ya, berimbang antara tugas, pekerjaan dan juga kesenangan dirinya. Untuk kesehatan mentalnya nih. Nah, di sisi lain kan sekolah kedokteran ini mau dibilang cukup banyak tugas, sibuk banget lah. Nah, ini gimana nih kamu membagi waktu untuk menyeimbangkan dua hal ini, kesenangan kamu dan juga tugas-tugas kamu gitu.
1: Oke, baik. Jadi untuk pembagian waktu sendiri sih saya tidak memaksakan otak ya. Jadi kalau memang saya mood untuk belajar, saya akan pakai untuk belajar. Tapi kalau memang saya lagi capek, memang saya kondisi tubuh tidak fit, itu biasanya saya lebih pilih istirahat. Karena kalau tubuh tidak sehat, otomatis otak saya tidak jalan. Jadi dan juga suasana untuk belajar itu saya tidak memilih di dalam kamar. Jadi saya seringnya belajar itu di luar, di kafe atau mungkin di ruang perpustakaan yang tidak mengeluarkan biaya. Apalagi anak kos ya, pasti kita sangat mengirit ya. Jadi
0: hemat,
1: apalagi sekolah
0: itu
1: di Jawa. Jadi otomatis kita harus mencari tempat-tempat yang memang mendukung kita untuk belajar. Karena kan kalau di kedokteran itu, dia kalau pas preklinik itu setiap bulan itu kan ada blok baru atau kayak sistem tubuh. Jadi kayak misalkan mata, berarti kita belajar mata, dari anatomi mata, dari secara normal sampai ke penyakitnya. Berarti satu bulan kita belajar. Jadi saya itu belajarnya 2 minggu sebelum mau ujian. Atau kayak pulang memang lagi rajin, ya langsung catat. Jadi apa yang dokter jelaskan, saya langsung catat. Sehingga pada saat mau ujian itu tidak yang belajar, sistem belajar kebut semalam, itu tidak bisa. Harus belajarnya tuh cicil. Kalau saya seperti itu, karena mengingat kemampuan juga, jadi memang harus mencicil dan juga sering mengulang, sehingga bukan hanya pas ujian saja kita ingat, tapi seumur hidup ingat untuk bisa menolong orang.
0: Nah, banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya mereka juga punya mimpi yang cukup tinggi lah gitu, atau mungkin pingin juga jadi dokter tapi minder duluan karena ya bayangannya itu kuliah yang berat, lama, sibuk, mahal dan lain sebagainya. Kira-kira apa pesan sederhana kamu buat mereka nih yang lagi berjuang gitu?
1: Baik, kalau dari saya yang mau apalagi yang untuk khususnya untuk yang ya terserah lah untuk yang mau sekolah dokter atau mungkin ambil jurusan lain. Kalau dari saya itu yang pertama harus tahu maunya apa. Dari hati itu mau apa?

0: Karena kita menjalani sesuatu itu harus dengan sepenuhnya, harus dengan ikhlas, dengan tulus, sehingga Tuhan tuh mempermudah jalan kita. Walaupun pasti ada cobaan, itu pasti ada. Tapi yang pertama tuh niat, ketulusan hati menjalani kehidupan, menjalani tujuan ini. Kamu memang niat atau tidak? Jangan dipaksa orang tua, jangan karena oleh teman ini ikut, oleh teman ini ikut. Jangan seperti itu. Jadi memang harus ada tujuan. Diri sendiri tuh punya tujuan. Kemudian jika tujuan itu sudah tetap, sudah ada targetnya mau jadi apa, persiapkan, persiapkan dari jauh-jauh hari. Begitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di dalam diri.
1: Iya, luar biasa ya pesannya. Oke, semangat aja. Kita doakan semoga sukses selalu dan bye-bye. Oke, teman Pro 2, karena waktu kita juga sangat terbatas. Sekarang kita waktunya akan kembali bergabung. Waduh, kita harus pamit ya dari Cynthia. Karena kita akan segera bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Begitu, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI Pro 2 dimanapun berada. Dan saatnya langsung menuju ke Pro 2 RRI di Jakarta. Ini dia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo semuanya.
1: Selamat malam.
0: Wow. Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Yeah. Hari ini kita di mana di studio?
1: Wah,
0: di studio
1: berbeda ya.
0: Yeah. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yes. Yeah. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
2: Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
0: Malam. MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini rada bete ya?
2: Lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
4: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Nggak main, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Nggak main, Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
4: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh, oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang nggak nih?
3: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget golnya itu.
3: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
3: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan ya. Liam mau datang.
1: Nyanyi iya,
3: langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
3: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay,
3: kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: nggak
3: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
3: kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena
0: pastinya
3: memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
0: Yeah.
3: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
3: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Cilduk internasional.
1: Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Dave gitu nama gue. Enggak bisa.
1: Enggak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya.
3: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
3: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi sudah hampir 20 tahun ya, di industri ya musik ya.
1: Tapi
3: kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow. itu gak bentar, Pi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
3: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
3: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, 2000.
3: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Hmm. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Hmm. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
3: Iya, 2007. 2007,
1: sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata. Ternyata ya.
0: Bener ya.
3: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Iya. Yeah. Dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
3: Udah dibiayain sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar-benar.
3: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
3: karena memang kita kontraknya berakhir. Mm-hmm. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Mm-hmm. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
3: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
3: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
3: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi memang kita sudah cukup siap untuk independen.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
3: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
3: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
3: Gocap ya? Kita gak gocap kan?
2: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
3: 2.000.
0: 2.000 dolar mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
3: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judul Side by Side.
1: Oke.
3: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
3: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia,
0: Indonesia
3: gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
3: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
3: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
3: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
3: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
3: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Ini Membunuhku, apa kayak Cinta Ini Membunuhku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide. Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chappell. Danton Chappell tuh salah satu
0: produsernya
3: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Karena
3: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
3: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
3: Koin kita masukin kaleng.
1: Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: kayak yeah.
1: Private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima udah pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak
1: dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main-main kertas, kita
1: kelipat-kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi depannya. Kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Contohnya mungkin
2: seru.
4: Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sedikit, sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa
3: game-nya?
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti ya?
1: Bukan, itulah.
2: Ya, pernah riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: Kang Telepon.
1: Betul.
0: Suaranya kita samarin dikit.
1: Yes.
0: Kayak apa namanya yang bikin es gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. Tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Sort of no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
1: Boleh, deh. Kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar. Semuanya, semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Dulu. Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan? Oke. Okay. Vokalis
2: saya
3: maksudnya.
2: Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto, seroto,
0: seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga.
1: Serangga.
0: Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa, dia siapa.
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga. Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
0: Halo. Oke, okay, bukan.
2: Iya. Yeah.

0: Berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah, serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
2: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
2: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
2: Gitu dong, Kang. Serangga.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya katanya.
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jai, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue tek vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu.
1: Pasti ya.
0: Yang produserin, coy.
2: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
2: Ding, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
2: Di rumah kan.
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
4: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung ngeh loh. Kak Wai itu langsung, oh Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang eksplor, yang benar-benar kita eksplor. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Oh, wow. Oke.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tennis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia. Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: juga. Tahun.
0: Awal tahun
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa
1: betul.
0: Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke,
1: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo
0: Bro Dave.
1: Halo. Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga. Nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, gokil.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produa FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produa FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Perdukanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapannya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, kita udah dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Tadi sudah beberapa informasi kita hadirkan, ada obrolan, bahkan juga ada drama radio yang baru saja kamu dengarkan, sebuah drama yang menginspirasi dari persembahan dari RRI Pekanbaru tentang janji di ujung ombak ya. Nah, sudah saya hadirkan tadi beberapa lagu juga di awal kebersamaan kita di Jaga Malam. Sekarang saya buka untuk yang mau gabung di Instagram atau Facebook, langsung aja ketik ya di media sosial kamu, cari saja RRI Pro 2 Atambua. Jangan lupa Pro 2 Atambuanya. Dan selain itu kamu juga bisa ikutan gabung, partisipasi, mau request lagu, memberi pendapat atau ide, atau mungkin mau sapa salam boleh. Mari dengarkan lagu-lagu favorit kamu. Lagunya bisa di request lewat WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Kita akan buka dulu dengan beberapa dari lagu. Udah siap hadir ke ruang dengar kamu, langsung aja. Ada Mahal Ini dengan Bohongi Hati.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Baik teman berdua, kembali lagi kami akan hadirkan lagu-lagu sesuai dengan permintaan ya. Ini karena ada yang gabung, kita akan baca lagi. Terima kasih buat yang namanya Iren. Selamat malam Iren, apa kabar? Katanya selamat malam RRI, selamat malam buat penyiar, semangat selalu. Hanya mau titip lagu judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang ya, Bulan Bintang Garis Menyilang. Oh ya, kalau tidak salah ini lagunya Sal Priyadikan. Terima kasih. Oke, Batiran, lagunya udah siap. Dan berikut lagi nih ada Arki. Selamat malam Arki, apa kabar? Semoga sehat selalu di sana ya. Arki juga mau request lagu dari Ellie Goulding. Apa nih? Black Prada Dress ya, Black Prada Dress. Oke, Ellie Goulding. Baik, kita akan coba temukan lagunya. Untuk teman Pro 2 dimanapun berada yang mau gabung, kembali kami informasikan langsung aja menghubungi WhatsApp kami. Bari mau berbagi cerita atau menanggapi beberapa kiat yang akan saya hadirkan buat kamu. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya di 0851-3728-7493, 0851-3728-7493. Dan juga bisa ke RRI Pro 2 Atambua untuk sosial medianya ya. Baik. Nah teman Pro 2, jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi jalani kehidupan nyata, bukan hanya sekedar di dunia maya ya kan. Nah kita berharap malam hari ini teman Pro 2 semua dalam keadaan sehat walafiat. Tadi luar sana mungkin angin malam lagi berembus dingin ya, sejuk-sejuk. Atau kamu yang mungkin masih punya pekerjaan dan belum tuntas, tentu di Pro 2 RRI bakal jadi teman terbaik kamu. Nah saya ingin kasih lagu-lagu nih yang bisa menghangatkan suasana untuk kamu yang matanya masih terjaga, entah karena tugas yang belum usai atau karena ada beban pikiran yang belum selesai berputar di kepala. Teman Pro 2 bisa juga berbagi cerita, barangkali ada tips atau sederhana, kiat sederhana untuk menginspirasi teman-teman. Kaitannya dengan beberapa larangan tadi ya, di ruang dengar tentu harus bisa menikmati setiap kesempatan. Kalau belum tidur, kamu bisa dengerin Pro 2 FM. Dan yang mungkin mau tidur, RRI juga bakal mengantar kamu dalam mimpi yang indah. Kita dengarkan langsung ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi ya, dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini dia.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Memprodu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita sudah baru saja dengarkan lagu dari The Revenge yang baru saja saya hadirkan. Menemani kamu yang mungkin udah ngantuk ya, lagi siap-siap mau rebarengan, mau rebahan ya, atau mungkin ada yang memang lagi menunggak, kadang-kadang susah bikin tidur. Tapi kalau sempat-sempat ya udah diselesaikan. Tapi kalau nggak sempat ya nggak apa-apa, istirahat aja. Kan masih ada hari esok ya kan. Nah, di program request time ya, buat yang mau request silakan di Jaga Malam sampai di jam 11. Waktu masih tersisa 1 jam lagi. Nah, di luar sana mungkin angin malam sedang berembus dingin ya, atau rintik gerimis mulai turun. Tapi kalau tidak ada gerimis, bersyukur, karena tadi mendung-mendung juga nih. Jadi kalau kita misalkan bicara tentang satu fase hidup yang pasti dan pernah dialami kita semua, tentu adalah tentang mengambil keputusan di tengah pilihan yang sangat berat dan sangat berisiko. Hidup itu penuh dengan persimpangan, ya banyak cabangnya. Kadang-kadang jalurnya jelas, tapi seringkali juga kita dihadapkan pada jalur yang sama-sama berkabut gitu, sama-sama membingungkan. Jadi kalau tentang yang paling banyak dialami oleh anak-anak muda tentang percintaan ya, tentang asmara. Nah, bertahan di hubungan yang sudah tidak sehat karena katanya terlanjur sayang, itu berat banget. Harus berani dan harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Atau misalkan harus melepaskan seseorang demi memberi ruang untuk diri sendiri bisa bertumbuh. Ada juga nih yang masuk dalam kategori tipe ini. Kalau tentang pilihan hidup, ya pilihan hidup tetap di zona nyaman yang membosankan. Atau kalau bisa melompat ke ketidakpastian untuk mengejar mimpi gitu. Nah, ini banyak hal yang kita temukan di lapangan. Dan apakah kita siap menghadapi badai yang baru ya, badai baru demi sebuah lompatan yang besar gitu. Nah, kalau tentang karir ya, ini juga sangat penting dalam mengambil keputusan. Hampir mirip-mirip sih, tidak ada perbedaan untuk prosesnya. Setiap pilihan membawa paket lengkapnya masing-masing. Ada untung, ada rugi, ada tawa, bahagia yang menanti. Tapi ada juga nih yang sisanya sedih yang harus selalu siap untuk dipeluk. Oke, okay? Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Belum ada lagi yang request, kita langsung aja hadirkan. Ada Bernadia dengan kata mereka ini berlebihan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Oke teman berdua, kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up Nick Jam featuring Will Smith dan apa deh, Era Extravica. Oke. Baik, terima kasih buat Lara Purnamasari ya. Semoga lagi monitor. Oke, lagunya akan kita siapkan. Semoga masih setia buat dengerin Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di Pro 2 FM Atambua. Oke. Nah, teman Pro 2, selain itu buat kamu yang malam ini sedang menatap langit-langit kamar, menimbang-nimbang lembaran pro dan kontra di kepala kamu, tarik napas dalam-dalam ya. Nah, kamu tidak harus menyelesaikan apapun persoalan kamu malam hari ini, semuanya malam ini juga. Istirahatlah aja dulu. Otomatis pikiran kamu juga bakal istirahat tuh. Biarkan hati dan logika kamu tenang malam ini, biar besok pagi kamu bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Karena kalau dipaksakan mengambil keputusan malam ini, belum tentu sebaik dan seakurat ya untuk mengatasi persoalan kamu. Percayalah, kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Dan keputusan apapun yang kamu ambil nanti, kamu akan baik-baik saja. Oke, saya akan putarkan beberapa lagu yang pastinya pas banget untuk menemani proses kontemplasi kamu malam ini. Ya, udah siap untuk teman Pro 2 yang tadi sebelum saya bacakan pesan ini, udah WA duluan ya, tapi belum saya bacakan. Dia cuma tulis judul lagu dan nama penyanyi, Budi Doremi, Friendzone. Oke, terima kasih buat yang namanya Tony. Selamat malam Tony, lagunya akan langsung hadir dari Budi Doremi, Friendzone, sebelum nanti kita akan hadirkan buat Lara Purnamasari. Ini dia, selamat menikmati dan jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.
2: Kita jalan berdua

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Teman berdua, tanpa terasa kita udah di penghujung ya untuk bersama kita di program Request Time atau Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di Pro 2, RRI teman terbaik kamu. Kita akan mengakhiri kebersamaan kita di program ini, namun saya masih akan menemani kamu sampai di jam 12 malam. Jadi satu jam terakhir nanti akan saya hadirkan lagu-lagu buat menemani aktivitas kamu yang bakal menghabiskan malam hari ini menyambut hari esok ya. Selamat beristirahat buat yang mau beristirahat, dan selamat menikmati malam yang panjang buat mereka yang masih harus begadang. Oke, mudah-mudahan di kebersamaan kita malam hari ini bisa memberikan semangat, hiburan, dan juga informasi yang mengedukasi, menginspirasi, dan memberi motivasi buat semua teman Pro 2 dimanapun berada. Langsung aja teman Pro 2, kita akhiri untuk kebersamaan kita di Jaga Malam dengan hadirnya beberapa lagu. Ini dia, ada Double Take milik

beatnya drop, dan nanti juga akan ada satu nomor lagu yang manis lagi buat kamu. Ini dia, selamat menikmati dan tetap di Jazz Music Pro 2 FM.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Mendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Kata jam lagu non-stop di Just Music.

Tanpa keras oleh banyak cerita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

jam lagu non-stop. Just Music, Pro 2 FM.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
2: itu
0: penting
2: lagi
0: loh.
2: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

lagi dengerin Just Music.

0: balas tuh.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, dia pakai baju pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pakai kecil, baru bajunya pakai besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini dari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada hari ini dan kita akan jumpa lagi esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis 16 Juli 2026 dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Lian, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

lagi dengerin Just Music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta dengan penuh hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, para pendengar setia RRI Pro 2 Tambua yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan ini, siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah menangis karena harapan yang pupus? Kita merencanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya berbeda. Kita berharap sembuh, namun sakit masih datang. Kita berharap pekerjaan lancar, namun justru banyak ujian. Kita berharap keluarga selalu bersama, tetapi takdir berkata lain. Pada saat itulah Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanya melihat apa yang hilang, tetapi melihat siapa yang mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kisah Al-Baqarah 216. Ayat ini mengajarkan bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat hari ini sedangkan Allah mengetahui masa depan kita. Ketika kita doa belum dikabulkan, seringkali kita berkata, "Ya Allah, mengapa doa saya belum dikabulkan?" Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal: dikabulkan segera, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengannya." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, tidak ada doa yang sia-sia, yang berbeda hanyalah cara Allah mengabulkannya. Allah selalu memiliki rencana terbaik. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipitnah di penjara bertahun-tahun. Jika dilihat dengan mata manusia, hidup Nabi Yusuf penuh kegagalan. Namun ternyata semua itu adalah jalan Allah untuk mengangkat beliau menjadi pemimpin Mesir dan menyelamatkan banyak manusia dari kelaparan. Apa yang tampak sebagai musibah ternyata menjadi pintu kemuliaan. Begitu pula kehidupan kita. Bisa jadi kegagalan hari ini sedang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang belum kita ketahui. Bersabarlah karena Allah tidak pernah salah menentukan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kisah Al-Insyirah 5-6. Perhatikan bahwa Allah mengulang ayat tersebut dua kali sebagai penegasan bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan besok, tetapi pada waktu yang paling tepat menurut Allah. Tugas kita adalah berprasangka baik. Dalam hadis kudisi Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu jangan pernah berkata Allah meninggalkanku, doaku tidak didengar, hidupku selalu gagal. Gantilah dengan keyakinan, ya Allah, aku belum memahami rencanamu, tetapi aku yakin rencanamu selalu lebih baik daripada rencanaku. Saudaraku, setiap dunia tidak sesuai harapan. Jangan terburu-buru mengatakan hidup ini tidak adil. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Tetaplah berdoa, tetap berikhtiar, tetap bersabar, tetap bertawakal, karena pada akhirnya kita akan memahami bahwa setiap air mata yang kita teteskan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Ya Allah, kami memohon keridaan-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang ridho terhadap ketetapan-Mu, kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu, keyakinan terhadap janji-Mu, dan tawakal kepada-Mu. Ya Allah, jadikan setiap kesedihan ada jalan keluarnya. Setiap kesempitan ada kelapangannya, setiap musibah ada keselamatannya, dan karuniakanlah kepada kami kebaikan dimanapun berada. Lalu jadikan kami ridho menerimanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
2: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial. Tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
1: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
2: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
1: Ini pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
2: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
1: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi, seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
2: Iya, kalau banyak orang peduli pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
1: Yuhu.
3: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
1: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up to date.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

Teman Bro2, selamat pagi. Welcome back to Spada, guys. Kali ini kamu ditemenin sama Imel Teti yang bakal temenin kamu dari jam 5 tadi kalau misalnya kamu udah bangun. Dan Imel bakal temenin kamu dari jam 5 tadi sampai jam 11 hari ini. Lumayan panjang, Teman Bro2. Karena kita bakal memutarkan lagu-lagu yang enak banget buat menemani pagi kamu nih, sambil kasih kamu informasi-informasi biar makin up to date di pagi ini, Teman Bro2. Dan mungkin yang lagi get ready sambil dengerin Pro2 FM, sambil terus mengupdate informasi-informasi di pagi ini, selamat pagi aja buat kamu. Selamat beraktivitas ya, Teman Pro2. Jangan lupa untuk sarapan dan jangan lupa untuk selalu cek perakiran cuaca di pagi hari, Teman Pro2. Kalau misalnya kamu malas ngecek, ya udah enggak apa-apa, email kasih tahu nih. Di pagi ini, Teman Pro2, cuacanya cerah banget dengan suhu yang meningkat bertahap dari 21 derajat Celcius nanti jadi bakal menjadi 27 derajat Celcius, dan anginnya bertiup dari arah tenggara ke kecepatan sekitar 8 sampai 9 mph, Teman Pro2. Nah, siang harinya nanti bakal berubah jadi sedikit berawan dan suhunya mulai naik nih ke puncaknya menjadi 28 derajat Celcius. Nah, di sini nih indeks UV itu mulai kerasa lebih tinggi, Teman Pro2. Jadi kalau mau beraktivitas, mau outdoor hari ini, jangan lupa untuk apply sunscreen, pakai sunscreen dan reapply sunscreen, Teman Pro2, biar tidak menimbulkan flek-flek hitam di wajah kamu. And nanti di malam hari kondisi cenderung berawan, tapi ya hari ini karena kita sudah tidak musim hujan lagi kayaknya ya, jadi ya kita bakal berangin-angin aja. So, Teman Pro2, ada Ed Sheeran yang mau temenin kamu get ready di pagi ini. Selamat beraktivitas buat kamu ya, guys.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Baik, teman Brunei 2 Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Oh my God, teman Brunei 2, ini pasti hari ini banyak yang senyum semringah pergi kemanapun karena kayaknya kita lihat saja di Instagramnya orang-orang, di WhatsApp story-nya orang-orang tuh pasti kayak biru putih-biru putih semua tuh. Selamat buat penggemarnya Argentina, buat penggemarnya Messi especially, teman Brunei 2. Dan semoga kemenangan ini bisa bikin kamu semakin semangat menjalani hari kamu di pagi ini, teman Brunei 2. Kita lanjut dengan Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Given with Peaches. So here we go.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, by the way, dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Prajulian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

Okay, teman berdua, buat kamu yang udah ada kepikiran untuk cari pekerjaan di luar Atambua, di luar NTT, kayak kamu mau merantau, pengen mencari nasib yang lebih baik lagi, teman berdua, sekarang ada informasi buat kamu kalau KAI Service itu lagi membuka lowongan pekerjaan posisinya untuk tenaga perawatan sarana pada daerah operasional Daop 1 Jakarta. Nah, ini kesempatan berkarir terbuka untuk masyarakat umum yang emang lagi mencari pekerjaan saat ini, teman berdua. Pekerjaan yang tersedia ini cocok banget buat lulusan SMA atau SMK. Nah, penerimaan berkas lamaran itu dibuka mulai Selasa 14 Juli, udah 2 hari yang lalu, sampai hari ini, teman berdua. Jadi ya, kamu kalau lagi yang denger ini terus kepengen ngerantau, kepengen kerja di Jakarta, bolehlah teman berdua langsung cari tahu kayak gimana cara apply CV, dan ya, siapa tahu ini adalah salah satu jalan kamu untuk meniti karir yang lebih baik. Asik. Semangat ya buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, yang lagi bekerja juga semangat aja, karena sejujurnya capek bekerja itu lebih baik daripada capek mencari pekerjaan, teman berdua. Jadi kalau kamu udah punya kerjaannya, meskipun masih misu-misu kerja tiap hari, gak apa-apa teman berdua, dijalanin aja. Kerja itu gak perlu semangat, yang penting datang kerja, kalau kata orang.

Alright, teman Pro 2 yang dulu suka banget nonton Attack on Titan, kayaknya udah lama banget ya teman Pro 2, tapi berasa kayak setelah abis nonton Attack on Titan tuh kayak hampa, kosong. Kayak ada enggak sih anime yang segacor ini lagi? Dan ada info terbaru teman Pro 2 dari si Attack on Titan, tapi bukan sequel atau apapun, prequel atau apapun teman Pro 2. Ini tentang studio MAPPA yang mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan lewat proyek video game terbaru Attack on Titan 3. Dan dalam perayaan ulang tahun ke-15 studio tersebut, MAPPA ini udah konfirmasi keterlibatannya dengan ngebuat segmen animasi baru. Attack on Titan 3 sendiri akan hadir dalam format game yang nanti bakal dijadwalkan rilis tahun depan teman Pro 2. Jadi program ini, pengumuman ini tentu saja jadi kejutan buat para penggemar. Meskipun belum ada kabar tentang kelanjutan anime Attack on Titan, tapi MAPPA sendiri memastikan akan kembali. MAPPA akan kembali menghidupkan dunia Eren Yeager dan pasukan pengintai lewat media yang berbeda. Gimana teman Pro 2? Excited enggak?

0: grup favorit aku comeback. Harus beli albumnya sih ini.
1: Kalau album gitu biasanya berapa sih harganya?
0: Gak mahal kok, paling 300-400an.
1: Ya ampun, mending kamu gunakan keuangan kamu dengan bijak deh.
0: Memangnya kenapa? Kan duit saya sendiri.
1: Ya ampun, nih denger ya Bel. Cerdas mengelola keuangan pribadi adalah sebuah keharusan untuk membantu menahan laju inflasi. Setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menghadapi inflasi. Pertama, yaitu mengatur pengeluaran secara bijak dengan mempersiapkan rencana keuangan, pengeluaran yang tidak perlu dapat dicegah. Terus yang kedua, itu memiliki dana darurat seperti menabung dan digunakan untuk keperluan mendesak seperti sakit hingga mengalami kondisi tanpa penghasilan. Terus yang terakhir adalah penting nih, tidak selalu meningkatkan gaya hidup seiring dengan meningkatnya pendapatan, apalagi menerapkan gaya hidup yang lebih boros dibandingkan dengan pendapatan. Gitu.
2: Ayo kita bersama-sama menahan laju inflasi.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

89,8.

Oke, okay, teman Pro 2 itu was Baraswara. Ya, Baraswara lah dengan Pancaroba teman Pro 2. Dan buat kamu pecinta film horor The Conjuring, gak habis-habis nih ya teman Pro 2 kalau soal The Conjuring dan pokoknya film horor yang berseri-berseri itu teman Pro 2. Yang terbaru Warner Bros dan New Line dikabarkan akan merilis film prequel dari waralaba horor tentang penyelidik paranormal Ed and Lorraine Warren yang berjudul The Conjuring First Communion teman Pro 2. Dan film The Conjuring First Communion ini sendiri disutradarai oleh Rodrigue Hurd dan bakal mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan juga Lorraine Warren yang menjadi pemburu hantu. Nah, ini dijadwalkan akan tayang di bioskop tanggal 10 September. Tapi bukan tahun ini, tahun depan teman Pro 2. Masih 1 tahun lebih ya, lumayan lama. Enggak apa-apa lah, kita tunggu aja teman Pro 2 karena pasti proses syutingnya juga bukan sebentar. Dan The Conjuring First Communion sendiri juga dikabarkan akan dibintangi oleh Gareth Waring dan Amanda Fix yang bakal memerankan Ed and Lorraine Warren versi muda. Jadi bukan pemain yang seperti kita tahu bapak dan ibu itu, tapi versi mudanya. Karena ini kan dimana menceritakan masa-masa awal mereka menjadi The Exorcist gitu ya teman berdua. Dan mereka bakal menggantikan si Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga yang selama ini memerankan versi dewasa kedua karakter tersebut. Nungguin banget gak sih teman berdua? Ya kita tunggu aja, masih tahun depan, masih agak lama. Cuman ya, Natal aja udah mau sampai nih tiba-tiba. Hidup tuh begitu, terus berjalan meskipun kita tidak sadar ya. Tiba-tiba sudah 2026 akhir, tiba-tiba 2027, udah tuh masuk September dan nonton deh.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.